dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelum trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu to tinan ton. Molok ne, hawa to hau nyeloron dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Oke, belon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah nemak, hawa noin zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start nian, problema musim individu ni nian. I depois, hawa ni mensazen maka, tambah zaventuri da gora la konsege, hateke no hadomi sosedade ni hanesan ni an. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah nemak hau dehan, se hau ihan amurada hau dehan hanesan ni. Ola bele dea no hadomi hau, seba nihira ola hadomi sosedade. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pa sosedade ni makin importante. Atulur sosedade ni naba muris dia. Zoventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu zoventuri tengi hatur buat nebe mak los dehan los. Salah dengan salah. Hau segmentu dah karate tetap zoventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah, hau los. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau di kontra ni ni responsabilidade makladia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita karhatur buat nebe mak los dengan los, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss, kita consider ni salah masih jadi loss elah deh. Ni labelnya. Nampak apa pelah bahasa Venturi sira? Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labelnya cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomi liu how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema jadi nampak ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luk sosedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba one kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Brigad.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba one maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe somente iha mensaje ne luta katak dadang susida ne be makita muris ba ni susida de ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu ita ne hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun susidare jane be mak klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kuliah kun basuntal asuntu lalehan ita hialal ita la hialal lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susida lalehan ida hiarai ni mak susidare laho klase nu ita tengki unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tenki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

Malu kurang nanya sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau belum terinci ya programa, ina ngamang mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusik fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nanya sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: comunidades. Y tahare pa itani animal ne labele hutut labele ida nebe mak iha itabele hakiatan mas at hutu na bele.
1: Diak maluku vinte saradu rakam biasir hutu informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung uhin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem bambe nem lelume bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne. Lenu barak ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono ulung ne barak nian sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun a balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ka iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sira hotu informasaun ne mata kaitan ni hasoru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sangoheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestri niang hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marine field koordinator hau nia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang i hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotu informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser forçada a falar vai estar.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selo mai itaron hamotuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência valo nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sirane wanghir sira tu mai rai tolum faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolum tahun usitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolum ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninukon Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kotuk liba makhav foi em colega o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sira ne premala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulit sira ne parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be ne ne ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação ne mata kaita ni hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, usi estudio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: punya rumah di Westminster. Aku tu sedang makan regulus. Ini kini sana tamu banyak deh, banyak rumah terserita tempat. No, ni adalah afeta jawata Saudi, bahkan Malaysia, Malaysia, bahkan Indonesia.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut, ya di saung di lorong, ita sek.

siente kata ita ia koneksaun klea ho natureza nohorai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Falo o programa na Insira, kamu tuh paling hau memar, hawanya belum terinci. Ya programa ina ngamang nya mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana na Insira, molok kita hutenya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke pura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotsira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diego, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba conservation terrestre niang areba itania protesaun ba itania recurso primara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marine field coordinator haunya ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marina niang i hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional ino mos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenu kini kini yang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia recurso in sira dalau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ia tempo naru sewen hira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela dia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro
1: tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sia sira katak sira ne wang hir sira tu mai era itu lum fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai era itu lum tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos fo impactu negatif baita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne ngerasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasan sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulis sirane para ita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansimblan sata mai hanan. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katung hansane. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dung ida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katung hansane. Lelu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se vita babus la heta no ulune bara nyan sakala ni sai ne rua tuluan semen agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kal estraga hutuna men sana ne ansa vita babus la heta no fatin de mesti kal la heta no.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balung nia tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikan iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ni makah kaitan ni hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: nebema ke iha iha atau ne itabel kuda buat rumah hori itabele hang itabel fang atau ne bele hasai nutrisang kita ni umalara numos buat nebema ke bele rai batem punaru saifini hori kuda filofale nebe dalam mana kita baru tengki servis rasik para itabele ada itu ni moris label depende pada mesiru.
1: Ia fatin hanesang safety grupo husi familia terzaitu Angelito dos Santos informa organisasaun CWAC fo apoio modu musamba umakain terzaitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWAC da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuliah terlalailah paling heta mane 70-80. Ah hau kontan nya funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau la bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la durante ni mane. Ihane hau nya mo be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak kuinda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kala. Iya ni amni pernah mau beri, tapi ini pun agak ramai atau kuliah atau resolve ni dia. Mas kalau beri, ini ni amni asinti yang membuat tidak problem apa amni lah. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amni ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai uluk amni uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia ini mak amni hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewek saju datan atau hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu mau beru mai ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin bapak box semane lebe ne mai kalau nane oh jemep sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami montak kira ekipe da jemep jista mau manten saum fasilitator ne grup ne hansa ami montak berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kain da kala pulen da 50 sen osan ne tau hamu tu hodi hari be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema sih hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resin hansane. Entaun be fis cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah. Aho ami responden oh ami atu kuda molos be lai ha. Entaun liu banene ami sela. Sirhusu entaun ansa be ne ita bele resolve ke lai ne mahalan sela be ne ita bele resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini ami parti kerai mu uja hutona nebe hari agora semana larang hari bene mai lapara entau ba oin mengne tengki respon itu be seda ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh bene struggle itu na akhirnya atur resolve problema mengira ne di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mu toma kono berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda modal rumah kuda halo ne ami ne lapalion tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne ami aldia toluhan hela gabung dene sampai hene aldia hane kan ami hela lah be latir be aldia dah hela ami aldia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami goh mus hela hene nartutu mus hela hene ami ne han sampai campur itu ami jalur ini husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan ini mana law hata pelona cukup ruam hela ambaliza istirahat ini tuan sorry bah ne law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah memang iya laran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah yang dia bakar pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia pustu